mudansi da fiak kun doy si malang nen limbi ci projet la wi radio diffusion nationale tchadienne do kaglo wa ce kad mo mohammed ce ci que ta sara bula ji dimanche que konso ko ke yana ni na riwa ba ina su maladi ke mbar ko dubjo ko jokal ne ke so do to si malang nen limbi ci que rojit la Rin nchi jani sen ramat nina wasisi made ke ta arab ma bua sisi ke mbangke bo ni va maune ijo kan mamuan made sisi ke ndoyo bola bola jindori ndo kujo ko ke va jimasu ko mata ta de ya na september rin mamdai kar si made si paure go te mbangi kutngan go toti kutiki dimi manambi sit naji ke dobi te go naji ke dobi tem te damberia si mbangi kutiki te ko gi va mamia tarobi ka da bari ne bara di numero 61 53 53 20 61 53 53 20 Najin jototi na dot na je dik dingam gre dik jia gas de ale ta dik jia wo wajingan ga di kementega koku ba imbrek nan daga kunun kran nya noni de bale wadna to no bai ba ke duniya ji ke jawun bula noni ke nya ke beg noni ke wadna ni ke wadna to no bai ni ke ara se ji ji de gundul ge ke ka dinga ne tarobe te korno ko wa bai ni noni mtelum re dot to do si ngini bari bar ni ba inga taro malangala mi tarobe ka de si ka de ja toti na do to bai ku dir ko ingan ku toti ku tu so ba mi tarobe kan ge gir ku jala te iglis katolik nge kundum kundaga mamud gasara microbe lionel nomengar Matsipa ketak lagi rajawine kumjikete oi saikbe.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: un po vi ari dan portati
1: dekla kumalan ante ta pambel gari ante dekumaje ajere dekumalan katana na poron dan dinati.